chinwanse ka kene kwana hectri obogu boro mo DJ Joman yana DJ Jovia uche na dadi mma kedu maka nwanyo ma antililia ni kedi igwe ka kene kwa nyoma Mac Davis onyoma JJ.